adie bi wo ho a wo betimi asia no kwan bi wo ho a eye attitude mwa edru bebi a meka sa ya na edin krofo kare nya se nko mu nya ya nko mu ntue sika na man krofo no nko mu betua senka ebi ewo ho